Perdu FM, teman terbaik kamu, masih ditemani sama Rian sampai dengan di jam 11 siang, teman Radua. Teman Radua, jangan anggap remeh waktu tidur ya, teman Radua. Ternyata nih, durasi tidur itu bukan hanya mempengaruhi rasa ngantuk, teman Radua, tetapi juga berpengaruh pada cara tubuh kita itu bekerja keesokan harinya. Jadi tidur yang cukup itu tentunya membantu menjaga konsentrasi kamu, memperbaiki suasana hati, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mempercepat proses pemulihan setelah seharian beraktivitas, teman Radua. Nah, sebaliknya nih, teman Radua, jika terlalu sedikit atau bahkan terlalu lama tidur, tubuh itu bisa terasa kurang bugar ya, dan tidak bekerja secara optimal, teman Radua. Jadi secara umum saja nih, orang dewasa itu dianjurkan untuk tidur 7 sampai dengan 9 jam setiap malamnya, teman Radua. Agar apa? Agar tubuh dan otak kita itu mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Jadi bekerja keras itu memang penting, teman Radua, tapi jangan lupa beri tubuh kamu untuk berkesempatan untuk beristirahat, karena tubuh yang cukup tidur itu akan lebih siap menghadapi aktivitas, berpikir lebih jernih, dan tentunya menjalani hari dengan energi yang lebih baik, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Selamat pagi, teman.

Radua FM, teman terbaik kamu. Teman Radua, kamu tahu ke tidak ada fakta menarik dari data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, teman Radua. Jadi berdasarkan data tersebut, Nur Hayati itu menjadi salah satu nama yang paling banyak digunakan oleh penduduk Indonesia, teman Radua. Jadi nama ini tuh telah dipakai oleh ratusan ribuan orang di berbagai di tanah air, teman Radua. Jadi fenomena ini tuh menunjukkan bahwa banyak nama Indonesia yang memiliki makna baik dan menjadi pilihan keluarga baik dari generasi ke generasi, teman Radua. Tentunya setiap nama itu mengandung doa dan harapan ya, agar pemiliknya itu tumbuh menjadi pribadi yang baik dan membawa manfaat bagi sesama. Ya, di mana Nur Hayati itu sudah banyak dipakai di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya tuh Sumatera yang paling tinggi, di mana nama Nur Hayati itu sudah dipakai lebih dari 83.000, Kalimantan itu ada 14.000, dan di daerah Sulawesi itu 23.000, dan di Maluku itu 450, Papua itu 1.118, Nusa Tenggara itu 14.318. Bukan hanya nama Nur Hayati, nama Junaidi itu juga banyak digunakan di berbagai daerah di Indonesia. Contohnya kayak Sumatera itu sudah dipakai nama Junaidi itu sebanyak 45.219. Nah, di Kalimantan itu 12.940, teman Radua. Dan ada pun juga nama tokoh fiksi yang banyak dipakai Indonesia, kayak anime-anime gitulah, teman Radua. Dimana di nama Nobita itu sudah dipakai orang di penduduk Indonesia itu 181 orang, Uzumaki 190 orang, Sasuke itu 158 orang, Naruto itu 157 orang, Uchiha 152 orang, The Luffy 79 orang. Ya mungkin ini tuh nama apa ya, teman Radua? Nama kayak mungkin cuma sambung gak atau gimana ya, kayak misalnya Jody Uzumaki atau mungkin Rian Nobita atau mungkin Sasuke Leon. Nah, kayak gitu sih, teman Radua. Tidak namanya itu tok Sasuke, teman Radua. Ya mungkin ada nama belakangnya ataupun di depannya. Unik sih, teman Radua, dan pastinya ini tuh membawa harapan dan doa ya, agar pemiliknya itu tumbuh menjadi pribadi yang membaik dan membawa manfaat bagi sesama, teman Radua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: mah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Radio FM, teman terbaik kamu. Ada informasi film teman Radio. Ini pada Spider-Man Brand New Day itu memecahkan rekor box office di kawasan Timur Tengah dan India, teman Radio. Di mana ini tuh memperpanjang rekor film superhero Marvel Cinematic Universe ya, teman Radio. Di mana menurut laporan Empire Entertainment selaku distributor theater eksklusif untuk Sony Pictures di Timur Tengah, di mana Brand New Day itu menjadi film dengan pembukaan terbesar dalam sejarah kawasan tersebut. Jadi Empire menjelaskan selama periode 4 hari dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus, Spider-Man Brand New Day itu menghasilkan total 18,4 juta US dollar dari bioskop-bioskop di Timur Tengah, teman Radio. Nah, ini mana Arab Saudi juga itu menyumbang sebesar 5,4 juta US dollar sejak penayangan dari tanggal 30 sampai dengan 2 Agustus, teman Radio. Jadi skuad superhero ini itu tentunya dibintangi Tom Holland yang tentunya meraih sukses besar di Mesir, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman, teman Radio. Jadi Spider-Man Homecoming sebelumnya itu meraup 5 juta US dollar di seluruh wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara pada 2017, dengan kala itu Saudi belum membuka diri untuk bioskop. Kemudian Spider-Man Far From Home itu menghasilkan 7 juta US dollar pada 2019 ketika bioskop Saudi baru dibuka dengan lokasi terbatas. Dan Spider-Man No Way Home itu mencatat 15 juta US dollar pada 2021, teman Radio. Tentunya kabar gembira ini itu dapat respon juga ya beberapa penikmat film yang ada di sana, teman Radio. Sehingga dalam 4 hari penayangan, Spider-Man Brand New Day itu muncul sebagai film Hollywood terlaris keempat sepanjang masa di pasar India, teman Radio.

0: Radio. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita masuk di Santai Siang di segmen Prodo Hitlist, teman Prodo. Tentunya Prodo Hitlist ini itu saya hadirkan lagu-lagu hits dari tadi ya, dari jam 10 sampai nanti di jam 12 siang. Dan tentunya saya menemani kamu hanya sampai jam 11. Nanti di jam 11 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya di Prodo Hitlist di Santai Siang, teman Prodo. Jadi kamu juga bisa kirim lagu kesukaan kamu di WhatsApp-nya Prodo di 0821-9914-7873. Saya ulangi lagi, di 0821-9914-7873. Kamu bisa kirim lagu kesukaan kamu dan tentunya kita dengarkan bersama di Santai Siang ini, teman Prodo, di jam 10.22 waktu Indonesia Timur. Ada informasi musik, teman Prodo, di mana siapa sih yang tidak kenal nama Ariana Grande, teman Prodo? Jadi dia ini tuh penyanyi internasional ya, dan baru-baru ini dia tuh secara resmi mengumumkan keputusan besarnya untuk rehat sejenak dari panggung hiburan publik. Jadi langkah ini tuh diambil setelah dirinya itu menyelesaikan seluruh rangkaian jadwal konsernya yang padat. Jadi keputusan ini tuh disampaikan langsung oleh pihak perwakilan manajemen sebagai bentuk jeda dari perhatian media, teman Prodo. Dan kalau kita lihat Ariana Grande sekarang itu kayak agak kelihatan kurus ya dibandingkan sebelumnya, teman Prodo. Jadi mengutip laporan perkembangan industri musik global dari laman The Hollywood Reporter, jadi keputusan tersebut katanya diambil usai besarnya sorotan publik terhadap kehidupan pribadinya, teman Prodo. Jadi pihak manajemen itu menegaskan bahwa Ariana Grande itu berencana menyelesaikan tur dunianya hingga jadwal terakhir, dan konser penutup tersebut dijadwalkan berlangsung secara megah di kota London pada bulan September 2026. Nah, habis itu dia itu langsung istirahat, teman Prodo, untuk sementara. Dan tentunya pihak manajemen juga menekankan bahwa fokus utama Ariana Grande itu adalah menyelesaikan tur secara sehat dan bahagia. Jadi dukungan penuh terus mengalir dari jutaan basis penggemar setianya di berbagai belahan dunia. Jadi rincian mengenai jadwal kembalinya itu akan diumumkan secara resmi kembali pada waktu mendatang, teman Prodo. Ya mungkin Ariana Grande mau fokus liburan mungkin, atau mungkin fokus untuk menenangkan pikiran ataupun sebagainya, teman Prodo. Terkadang penyanyi itu jadwal padat ya, sampai tidak bisa liburan, sampai tidak bisa ada waktu diri sendiri, makanya dia itu memilih hiatus kayak Ariana Grande, teman Prodo.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Teman terbaik kamu, Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum, Mak, Abang pulang.
4: Waalaikumsalam, Abang dari mana aja, jam segini baru pulang?
3: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
4: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
3: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
4: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
3: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
4: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
3: Ah, Mama.

Teman-teman terbaik kamu, teman Radua masih di Pro2 Hitlist dan tentunya di segmen juga request lagu teman Radua. Oke, ada beberapa teman Radua yang sudah bergabung, ada 3 orang. Sebelum saya baca, saya mau informasikan dulu nih teman Radua tentang Maroon 5 yang bakal balik di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2027. Waduh, jadi penampilan tersebut itu menjadi bagian dari rangkaian tur Asia mereka untuk mendukung album terbaru mereka yaitu Love Is Like. Jadi pengumuman jadwal konser tersebut itu disampaikan melalui situs resmi dan akun media sosial Maroon 5 pada Selasa 4 Agustus 2026. Dan Jakarta itu menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar tujuan tour setelah perilisan album Love Is Like pada Agustus 2025. Jadi tour Asia itu akan diawali di Taiwan, teman Radua, pada awal tahun di tanggal 24 Januari 2027, kemudian beralih ke Korea Selatan di tanggal 27 Januari. Nah, setelah itu Maroon 5 dijadwalkan menggelar 3 pertunjukan di Tokyo, Jepang pada 30 sampai dengan 31 Januari dan di tanggal 2 Februari. Nah, usai menyelesaikan rangkaian konser di Jepang, Maroon 5 akan tampil di Jakarta sebelum melanjutkan tur ke Bangkok pada 9 Februari 2027. Jadi perjalanan mereka di kawasan Asia itu dijadwalkan berakhir di Singapura pada 12 Februari teman Radua. Jadi sampai saat ini promotor belum mengumumkan ya rincian mengenai kategori tiket, harga maupun jadwal penjualan untuk konser di Jakarta. Jadi informasi tersebut itu akan disampaikan melalui kanal resmi penyelenggara teman Radua. Kita tunggu aja. Jadi kembalinya Maroon 5 ke Indonesia itu menambah daftar konser musisi internasional ya yang akan digelar pada awal 2027. Jadi kehadiran mereka juga menjadi kesempatan ya bagi para penggemar untuk kembali menyaksikan penampilan langsung Maroon 5 teman Radua. Jadi buat kamu penggemar Maroon 5, ingat kalian tandai kalender kamu di Februari. Jangan sampai terlewatkan teman Radua dan pantau terus untuk penjualan tiketnya di akun sosial media mereka teman Radua. Oke teman Radua, ada yang sudah bergabung 3 orang, ada Musafa yang katanya pengen request lagunya Raim Laudeh yang berjudul Dunia Yang Nanti. Katanya Kak lagi kerja nih sama teman-teman di kantor. Salam buat teman-teman yang katanya atas nama Setiawan, Fatah, dan Gio. Oke, dan kita menyapa lagi yang berikutnya ada Ahmad Nur Hakim yang katanya lagi berkendara, lagi mencari rezeki. Waduh, tentunya hati-hati, fokus dalam berkendara ya, apalagi siang nanti panas, kena AC, ngantuk. Waduh, mungkin harus bisa istirahat nanti dan juga mengisi bahan bakar perut ya. Bahan bakar kamu untuk melanjutkan aktivitas. Jangan lupa juga minum air putih. Katanya pengen request lagunya Afgan yang berjudul Kacamata. Oke, nanti saya putarkan. Terus ada siapa lagi di bawahnya? Ada siapa nih? Muhammad Wiranto yang katanya pengen request lagunya Bersena Bestandi yang berjudul Ruang Baru. Salam buat kakak penyiar saja yang lagi bertugas. Oke, salam balik. Oke teman Radua, langsung saja saya putarkan lagu yang pertama itu Raim Laude, terus Afgan, terus Bersena Bestandi teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Arsena Bestandi, requestan teman Redua yang tadi minta diputarkan lagunya teman Redua. Oke teman Redua, informasi musik yang terakhir sebelum saya pamit undur diri di jam 11 teman Redua. Ada informasi penyanyi Nadine Amiza teman Redua. Siapa nih penggemar Nadine Amiza? Angkat tangan. Jadi Nadine Amiza itu memastikan akan merilis single terbarunya yang berjudul Moonlight pada 7 Agustus 2026. Jadi kepastian tersebut itu diumumkan melalui akun media sosialnya setelah serangkaian unggahan bertema bulan yang dibagikan dalam beberapa pekan terakhir teman Radua. Tanggal 7 berarti besok ya, di hari Jumat teman Radua. Jadi postingan Nadine Amiza itu sebelumnya memunculkan berbagai spekulasi ya dari para penggemar mengenai proyek musik terbaru dari Nadine. Dan tentunya rasa penasaran itu akhirnya terjawab setelah dia itu mengumumkan judul lagu beserta jadwal perilisan resminya. Nah, meski baru akan dirilis secara resmi, Moonlight bukan lagu yang sepenuhnya asing bagi para pendengar setianya ya teman Radua. Nadine Amiza telah beberapa kali membawakan lagu tersebut dalam penampilan langsung sejak 2018. Salah satu penampilan terbaru Moonlight itu berlangsung saat Nadine Amiza tampil di ajang Social Kitsch di Jakarta pada 31 Juli 2026. Jadi setelah beberapa tahun hanya dapat dinikmati melalui pertunjukan langsung, Moonlight akhirnya akan tersedia dalam

dalam versi rekaman resmi Teman Redua. Jadi lagu tersebut dijadwalkan hadir di berbagai layanan musik digital mulai 7 Agustus 2026 dan tentunya juga di Pro 2 RRI Sorong Teman Redua. Jadi kehadiran lagu baru dari Nadine Amizah berjudul Moonlight itu menambah daftar karya terbaru Nadine Amizah pada 2026 Teman Redua. Oke Teman Redua, karena sudah mau jam 11 akhirnya saya pamit undur diri. Ya, dimana saya sudah menemani kamu dari gelap gulita tadi di jam 5 subuh sampai dengan terang benderang di siang hari ini Teman Redua. Setelah ini di Pro 2 Hitlist itu lagu-lagu hits di jam 11 itu nanti ada rekan saya akan menggantikan saya di siang hari ini Teman Redua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong. Saya Rian pamit undur diri. Selamat siang dan selamat beraktivitas, Teman Redua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: sampah.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
3: Iya, tuh aku buang.
2: Kamu jangan buang sembarangan.
3: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
2: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
1: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
5: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
6: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
7: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: masih duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi?

0: Di, jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
1: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
5: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Cuacanya panas banget teman Pro 2 ya. Untuk teman Pro 2 ketahui sekarang tanggal 6 Agustus tahun 2026 ya, harusnya peringatan di tahun ini 2026 ini untuk perayaan hari ulang tahun negara kita tercinta Republik Indonesia ini teman Pro 2. Jangan sampai kalah ya sama euforia Piala Dunia kemarin teman Pro 2 ya. Iya dong, masa kemarin kita dukung negara orang itu bisa se-effort itu, masa untuk merayakan negara tercinta kita sendiri ya semangatnya kurang teman Pro 2 ya. Harusnya jangan sampai lupa juga untuk sudah ini sih kurang lebih kayak mengibarkan bendera di rumah masing-masing ya kan. Jadi jangan sampai lupa lo, sesimpel itu teman Pro 2. Masa iya Spanyol pun bendera kemarin kamu sempat taruh di rumah atau di komputer tempat nongkrong teman Pro 2. Tapi untuk ulang tahun Indonesia kamu tidak pasang, aduh kan gak seasik itu teman Pro 2 ya kan. Jadi harus euforianya harus lebih tinggi juga sih. Nah teman Pro 2, karena siang hari ini panas banget ya kan, luar biasa panasnya. Semangat terus buat yang lagi di jalan teman Pro 2 ya. Buat yang lagi kerja, terus kerjaannya itu mengharuskan kamu untuk selalu di lapangan, semangat terus teman Pro 2. Dan ya, untuk siang hari ini saya punya informasi buat teman Pro 2.

Ini tentang dokter kulit yang beber kesalahan skincare yang sering dilakukan oleh para pria. Ya, cuaca yang panas seperti siang hari ini bahkan membuat beberapa orang atau beberapa pria atau cowok-cowok nih teman Pro 2 yang lebih peduli dengan kulit mereka hasil punya skincare andalan masing-masing ya. Tapi tahukah kamu ternyata banyak pria menganggap rutinitas perawatan kulit itu tidak perlu rumit, mencuci wajah, pakai pelembab dan sesekali menggunakan tabir surya seringkali dianggap sudah cukup ya kan? Ya, karena cowok tuh enggak suka ribet teman Pro 2. Padahal menurut dokter spesialis kulit, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara keliru justru dapat memicu berbagai masalah kulit dari jerawat, iritasi hingga kondisi kulit yang lebih serius. Dokter spesialis kulit sekaligus Chief atau Chief Scientific Officer Dr. TWL Asian Skin Research Institute yaitu Theo Wan Lin. Theo Wan Lin namanya, disingkatnya TWL nih, Dokter TWL. Theo Wan Lin menjelaskan pria secara alami memproduksi lebih banyak minyak pada kulit karena kadar hormon testosteron yang lebih tinggi dan produksi minyak berlebih membuat pori-pori lebih mudah tersumbat. Ada beberapa kesalahan skincare yang sering dilakukan pria menurut dokter TWL ini, yaitu terlalu sering mencuci wajah karena kulit berminyak. Dan di mana beliau mengatakan bahwa cuci wajah terlalu sering itu dapat menghilangkan lapisan pelindung alami kulit. Akibatnya kulit menjadi lebih kering dan iritasi. Jadi jangan terlalu banyak dicuci teman Pro 2 ya, wajah teman Pro 2. Cukup lap saja mungkin ya, pakai tisu kah. Jangan terlalu dicuci karena minyak sejatinya juga ada pada wajah atau kulit seseorang itu butuh untuk menjaga kelembapan. Jadi ya jangan terlalu pembersihan juga ya, karena itu gak bagus. Bukannya bikin jadi lebih baik, malah jadi kering dan iritasi ya. Yang kedua, menganggap pola makan dan gaya hidup tidak berpengaruh. Padahal merokok, stres, mengonsumsi alkohol, makan makanan junk food atau cepat saji teman Pro 2 itu justru membuat kulit tampak kusam. Menganggap semua perubahan kulit hanyalah tanda penuaan adalah kesalahan juga untuk para pria teman Pro 2 ya. Jadi bisa jadi itu bukan tanda-tanda bahwa kamu mengalami penuaan, melainkan memang ada penyakit seperti sensitif kah atau alergi kah atau bahkan mungkin masalah kulit lainnya yang harus dikonsultasikan. Jadi jangan semuanya dianggap sepele teman Pro 2 ya. Terus yang keempat adalah menganggap semua pelembab sama. Hey, masing-masing orang tuh punya kulit yang berbeda-beda teman Pro 2. Ada yang berminyak, ada yang kering ya kan, ada yang kusap, ada yang alergian. Jadi pilih pelembab juga harus sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing orang tadi ya. Jangan asal semua pelembab sama, ambil aja. Ingat, cowok-cowok harus lebih banyak belajar sama cewek-cewek ini sepertinya ya. Terus mengabaikan kesehatan kulit kepala. Nah nih teman Pro 2, kulit kepala merupakan bagian kulit yang juga membutuhkan perawatan. Dokter TWL menjelaskan kulit kepala yang tidak sehat dapat memicu masalah kulit di sekitar dahi dan garis rambut. Belum lagi ternyata cuaca panas dan lembab dapat membuat jamur alami yang hidup di kulit berkembang lebih banyak. Jadi buat teman Pro 2 harusnya lebih menjaga lagi kesehatan kulit kepala ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Untuk yang sering ketombean mungkin teman Pro 2 jadi lebih memilih untuk menggunakan sampo atau perawatan rambut yang mengatasi masalah kamu tersebut.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

yang senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: One, two.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nah, 96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang belum makan siang, ini sudah jam 2, teman Pro 2 ya. Jangan sampai terlambat sekali, ini sudah terlambat sekali sih harusnya. Jadi, ya, jaga kondisi tubuh, karena belakangan juga lagi musim diare, teman Pro 2 ya. Jadi, makannya harus yang sehat juga, dan selain itu juga harus tetap jaga kondisi tubuh dengan makan tepat waktu, teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, sebelum ada Spotify, sebelum ada pemutar musik yang lain, kita tentu tidak, kecuali anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak Gen Z ya, mungkin nggak tahu yang namanya pemutar Winamp di komputer. Ini jadi salah satu paling favorit nih teman Pro 2 ya. Jadi selama tidak didengar nih, Winamp kembali meramaikan dunia musik digital dengan menghadirkan layanan baru melalui kerjasama dengan platform streaming Deezer. Jadi kolaborasi ini membuat pengguna itu dapat menikmati jutaan lagu dari katalog Deezer sekaligus memutar koleksi musik pribadi dalam satu aplikasi. Nah, kehadiran Winamp kali ini bukan hanya mengandalkan nostalgia, platform ini juga menyediakan fitur fanzone yang memungkinkan untuk para penggemar berinteraksi lebih dekat dengan musisi favorit. Selain itu, artis dapat menawarkan konten eksklusif hingga menjual produk resmi langsung kepada para pendengarnya. Wow, udah kayak medsos berarti ya. Jadi CEO Winamp yaitu Alexander Sobonjian menyebut langkah ini bertujuan memberikan ruang yang lebih besar bagi musisi untuk mengembangkan karya sekaligus memperoleh dukungan langsung dari para penggemarnya. Nah, konsep ini diharapkan menjadi pembeda dibanding layanan streaming lain yang lebih fokus pada rekomendasi lagu melalui algoritma. Walaupun Spotify masih menjadi pemimpin pasar musik digital, kolaborasi Winamp dan Deezer dinilai menghadirkan alternatif baru nanti bagi penikmat musik. Dan dengan menggabungkan layanan streaming, koleksi musik lokal, dan hubungan yang lebih dekat dengan artis dan juga penggemar, Winamp berupaya kembali bersaing di industri musik digital global. Wah, ini keren, patut buat dicoba nih teman Pro 2 ya. Cari aja deh collab antara Deezer dan Winamp. Ini nama aplikasinya belum tahu sih, berarti kayaknya bakalan rilisnya itu ke depan nanti deh, maksudnya bukan sekarang teman Pro 2 ya. Pantas buat ditunggu sih, ya kan?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
5: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
5: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Teman berdua, kalau kamu kepanasan ngadem dulu ya. Es kelapa mungkin jadi salah satu pilihan yang enak buat selain bisa mengganti elektrolit tubuh yang hilang atau cairan tubuh yang hilang, juga bisa mengademkan tenggorokan teman Pro 2 ya. Apalagi buah dari kelapa ternyata bisa juga membantu kamu untuk menjaga imunitas. Cuacanya memang panas banget teman Pro 2 ya. Jangan dipaksa teman Pro 2 ya. Terabas jalan di tengah cuaca panas seperti ini memang butuh tenaga yang ekstra. Jadi kalau memang capek atau kepanasan, ya istirahat dulu ya. Baiklah teman Pro 2, Rama punya informasi menarik buat kamu, yang dimana ini soal seorang anak SD atau sekolah dasar ya, seorang anak sekolah dasar. Namanya itu Vanilla. Ia mengalami kejadian tergolong langka setelah pulih dari sakit demam tinggi yang dialaminya. Setelah dinyatakan sembuh, anak berusia sekolah dasar ini justru kehilangan kemampuan berbahasa Indo dan hanya lancar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. What? Kejadian ini bermula saat Vanilla mengalami demam tinggi. Suhunya itu mencapai 41 Celsius. Itu tinggi banget ya, 41 derajat Celsius. Dan sejak kecil ia memang sering mengalami sakit panas sehingga harus beberapa kali dibawa ke dokter oleh sang ibu. Namun setelah menjalani perawatan dan dinyatakan pulih, peristiwa membingungkan malah terjadi. Jadi Vanilla ini tiba-tiba tidak lagi bisa menggunakan bahasa kesehariannya, yaitu bahasa Indonesia, melainkan sepenuhnya ia hanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Wow, dan perubahan mendadak ini membuat sang ibu itu kayak terheran-heran. Pihak keluarga mengaku tidak pernah menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari di rumah. Dan sang ibu pun sendiri bahkan tidak bisa berbahasa Inggris, teman Pro 2. Pengajar senior dan peneliti sains namanya Dr. Nick Miller, ia adalah peneliti atau pengajar di Newcastle University Inggris, salah satu ahli yang banyak meneliti kasus Foreign Accent Syndrome. Dan Foreign Accent Syndrome sendiri itu dapat terjadi ketika seseorang mengalami stroke, cedera otak atau gangguan fungsi otak lainnya teman Pro 2 ya. Sehingga perubahan bahkan seperti nada suara, terus ya vokal, konsonan itu terdistorsi, dan banyak juga yang mengalami hal seperti yang dialami oleh anak SD ini. Kondisi langka yang dialami imbas demam panas tinggi dikenal dalam dunia medis itu sebagai Foreign Language Syndrome atau FLS. Fenomena ini terjadi ketika seseorang tiba-tiba mampu berbicara atau lancar menggunakan bahasa asing setelah otaknya mengalami demam tinggi, pusing hebat atau gangguan pada fungsi saraf tertentu. Dan saat ini kondisi Vanilla dilaporkan sudah semakin membaik seiring pertumbuhannya yang sehat. Ia perlahan-lahan mulai bisa kembali berkomunikasi dalam bahasa Indonesia teman Pro 2 ya. Ini keren sih ya kan. Kalau kalian semua teman Pro 2 mengalami hal ini, kira-kira apa nih? Tentu kemampuan yang tiba-tiba pengen kalian miliki. Kalau Rama sih sepertinya pengen jadi ini ya, penghitung yang cepat gitu kali teman Pro 2 ya. Keren banget kan kalau tiba-tiba habis demam atau sakit, pas sembuh langsung pinternya kayak Einstein gitu. Oh my god.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep. Emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak

0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nah teman Pro 2, di cuaca kota Sorong yang panas belakangan ini ternyata itu bisa mengganggu tidur loh teman Pro 2. Jadi kualitas tidur itu juga bisa terpengaruh karena cuaca panas yang berpengaruh. Nah, dan di mana kondisi ini merupakan hal umum yang telah dibuktikan melalui sejumlah penelitian. Bahkan saat malam terasa lebih panas, tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk menurunkan suhu tubuh. Dan inilah yang membuat seseorang akhirnya tidurnya gak nyenyak ya. Untuk membantu tidur lebih nyaman, kamu disarankan menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air putih secukupnya, menggunakan pakaian berbahan katun atau tipis, serta menjaga sirkulasi udara di kamar agar tetap sejuk. Terus kurangi penggunaan handphone, gadget ya, sebelum tidur. Juga ini bisa membantu kamu untuk dapat kualitas istirahat yang baik. Bahkan menurut WHO atau World Health Organization dan penelitian dari University of Copenhagen, suhu lingkungan yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kualitas serta durasi tidur. Karena menjaga suhu kamar tetap nyaman dan menerapkan kebiasaan tidur yang sehat adalah menjadi langkah sederhana untuk membantu tubuh mendapatkan istirahat yang lebih berkualitas. Jadi suhu yang panas di kota Sorong dan sekitarnya bisa disiasati dengan tadi teman Pro 2 ya, jaga sirkulasi udara tetap bagus, terus pakai pakaian yang nyaman, gak terlalu apa ya tebel, pakai pakaian tidur yang menyerap keringat juga, pokoknya enak buat pakai tidur lah ya, bahan kainnya yang enak juga teman Pro 2. Terus jangan lupa untuk minum air putih ya, jadi utamakan hidrasi tubuh terjaga dengan baik sebelum tidur. Dan yang paling penting adalah nih, hindari penggunaan gadget. Bahkan mungkin sejam setengah sampai sejam sebelum kalian tidur tuh sudah jangan pegang handphone. Karena dengan begitu akan membuat kamu jadi lebih berkualitas tidurnya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Sebel.
3: Kenapa?
2: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
3: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
2: Apa?
3: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
2: Kok lah?
3: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: FM.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
2: Asik deh, kayaknya cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah, kok gitu?
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman-teman.

Nah teman Pro 2, makasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Nih Rama punya informasi lagi nih buat teman Pro 2 semua ya. Pokoknya Rama pengen bagikan informasi tentang menjaga kesehatan tubuh. Karena belakangan memang lagi banyak banget penyakit selain batuk flu ya, juga ternyata diare jadi salah satu penyakit juga teman Pro 2. Jadi harus menjaga imunitas tubuh dengan sebaik mungkin ya. Mungkin karena ini ya, cuaca yang panas banget belakangan ini mempengaruhi kualitas air kali ya, sehingga ya banyak juga yang terkena diare loh. Jadi teman Pro 2 harus hati-hati ya. Adapun beberapa buah-buahan ternyata yang cocok untuk kalian konsumsi agar menjaga sistem kekebalan tubuh. Yang pertama itu jeruk teman Pro 2. Ya, kita tahu bahwa jeruk punya banyak sekali vitamin C di dalamnya, dan vitamin C salah satu yang tentu membawa senyawa yang bisa menjaga imunitas tubuh dan melawan paparan radikal bebas. Lalu ada jambu biji juga, ini juga punya banyak manfaat vitamin C. Terus ada buah kiwi, ini agak susah ditemui di kota Sorong dan sekitarnya ya, tapi kalau dapat kalian boleh coba deh. Terus ada pepaya, ini gampang banget dicari, ini mengandung vitamin C dan antioksidan. Jadi teman Pro 2 boleh konsumsi buah pepaya ya. Selain itu ada stroberi. Di antara 5 buah itu kayaknya pepaya dan jeruk ya. Kalau jeruk musim-musiman juga sih teman Pro 2 ya. Pepaya jadi salah satu yang bisa kalian konsumsi dan gampang buat didapetin di kota Sorong dan sekitarnya. Jadi jangan lupa untuk konsumsi pepaya mulai sekarang ya. Gak terlalu sering juga gak apa-apa, tapi harus konsumsi teman Pro 2 untuk menjaga imunitas kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: 92 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
8: Teman terbaik kamu.
9: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
10: Yoga takut tahu,
9: takut sama ibu guru.
10: Yoga takut gempa.
9: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Stay tuned on Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2, makasih banyak untuk yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Teman Pro 2, Rama punya informasi buat teman Pro 2 semua nih tentang waktu terbaik tidur siang. Ini tadi Rama pengen bagikan buat teman Pro 2 semua. Dan kelewat ya, ini sudah sore, tapi bisa dicontoh atau dilakukan buat besok ya, atau di hari berikutnya. Jadi teman Pro 2, kalian itu disarankan untuk tidur siang berlangsung dari 30 hingga 60 menit. Jadi 1 jaman paling lama ya. Nah, jadi buat teman Pro 2, untuk kamu yang tidur, pengen tidur siang itu hindari tidur yang terlalu sore. Karena itu akan bisa mengganggu pola tidur malam teman Pro 2 semua. Dan para ahli bahkan menyarankan untuk tidur siang itu waktu terbaiknya jam 1 sampai jam 3. After itu gak boleh teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu pasti kalau misalnya saja kamu punya jam makan itu setengah jam ya. Jadi teman Pro 2 bisa makan setengah jam di jam 12 sampai jam setengah 1. Setengah 1 sampai di jam 1 ya. Berarti kalian bisa istirahat atau tidur siang teman Pro 2. Dengan begitu akan juga bisa membuat energi jadi lebih baik. Makan siang sudah dijalankan sehingga kamu punya energi yang banyak lah, serta tubuh yang siap untuk melakukan aktivitas after itu.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, Tumo Pro 2 dimanapun kamu berada. Ika hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 ya. Senang sekali Ika kembali hadir menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam nanti ya. Dan di pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti akan Ika sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 26.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillah,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Surat cinta dari Allah tentang salat. Salat. Apabila engkau anggap salat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan

Anggaplah solat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku.

Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu. Lalu dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam. Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mungkin.

Baik teman perdu dimanapun kamu berada, alhamdulillah ya, Senja kembali menyapa. Langit di ufuk barat sana berbalut warna keemasan ya, menjadi pertanda bahwa waktu maghrib telah tiba ya. Saat yang penuh keberkahan ini mengajak kita untuk menghentikan sejenak segala aktivitas dan memenuhi panggilan Allah SWT. Seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi seluruh umat Islam. Semoga setiap langkah menuju tempat ibadah, setiap tetes air wudu, setiap doa yang dipanjatkan, dan setiap sujud yang dilakukan diterima sebagai amal ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mari jadikan waktu maghrib ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kak masih hadir menemani kamu semuanya di sore ceria. Semoga senja hari ini membawa suasana yang tenang dan juga penuh kebahagiaan ya. Apalagi setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi, kini saatnya kita menikmati sore dengan hati yang lebih rileks dan juga penuh dengan rasa syukur ya. Tapi bagi kamu yang masih berada di tempat kerja, karena gak semua di jam-jam sekian ini udah pada pulang ya, ada yang masih bekerja, ada yang baru mulai bekerja ya, pokoknya tetap semangat menyelesaikan aktivitas hari ini ya. Nah, bagi teman Pro 2 semuanya yang sudah pulang ya, kami mengucapkan selamat beristirahat setelah seharian bekerja dan juga beraktivitas ya. Pokoknya seneng banget ya kalau bisa tiba di rumah, ada yang nyambut, bisa kumpul bareng sama keluarga tercinta, pasangan tercinta ya. Dan buat kamu semuanya yang lagi dalam perjalanan, jangan lupa untuk selalu mengutamakan keselamatan selama di perjalanan ya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, kenakan sabuk pengaman ya. Hindari menggunakan telepon genggam saat berkendara. Jangan terburu-buru mengejar waktu ya. Ingatlah bahwa keluarga di rumah menantikan kamu pulang dengan selamat. Jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, karena nanti di jam 19 waktu Indonesia Timur akan kita sajikan deretan lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur masih akan Eka sajikan untuk teman produser semuanya sampai jam 8 malam ya. Dan Eka juga mau ngucapin selamat beristirahat buat kamu semuanya, teman produser yang sudah diberikan kesempatan untuk beristirahat ya. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan juga kebahagiaan. Pokoknya Eka juga ngucapin terima kasih ya buat teman produser yang sudah meluangkan waktunya untuk tetap bersama kami di suasana malam yang makin tenang ya. Dan malam hari ini merupakan waktu yang tepat ya temu produser untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi, setelah bekerja, belajar ya, mengurus keluarga atau menyelesaikan berbagai kesibukan lainnya. Karena tubuh dan juga pikiran itu tentu membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga ya. Jadi manfaatkanlah malam hari ini dengan melakukan kegiatan yang memberikan ketenangan ya. Jika kamu udah ada di rumah, udah sampai di rumah, sempatkanlah menikmati makan malam bareng sama keluarga ya. Momen sederhana kayak berbincang-bincang bareng sama keluarga, berbagi cerita tentang aktivitas sepanjang hari atau saling mendengarkan itu bisa mempererat hubungan dan juga menghadirkan suasana yang lebih hangat lagi ya. Sembari itu mau produser melakukan itu, Eka juga masih akan menyajikan lagu-lagu lainnya. Jadi tetap di area produser, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Radio, pernah gak sih kamu mengenang masa lalu ya, ketika kita masih kecil, Tomo Pro 2? Perbedaannya mencolok sekali ya dengan anak-anak zaman sekarang, Tomo Pro 2. Kalau zaman dulu ya, ketika kita masih kecil, itu malam hari itu punya suasana yang berbeda. Pokoknya setelah matahari sudah terbenam, anak-anak tuh biasanya segera pulang ke rumah, membersihkan diri, makan malam bareng sama keluarga, belajar mengerjakan tugas sekolah ya, lalu menghabiskan waktu dengan ngobrol bersama orang tua atau saudaranya sebelum tidur. Nah, pada masa itu tuh hiburan sangat terbatas ya, Tomo Pro 2. Jadi suasana rumah itu jadinya tuh hangat karena anggota keluarga tuh benar-benar berkumpul di ruang yang sama, saling berbagi cerita tentang kegiatan sepanjang hari. Kini kebiasaan anak-anak di malam hari pun juga sudah mulai berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Banyak yang menghabiskan waktu menggunakan telepon pintar ya, main game misalnya, nonton video pendek ya, berselancar di internet. Pokoknya teknologi itu memang memberikan banyak manfaat seperti kemudahan belajar dan memperoleh informasi. Tapi jika digunakan tanpa batas, waktu istirahat belajar pun akan berkurang gitu, Tomo Pro 2 ya. Karena itu penting bagi kita semuanya ya, bersama-sama menciptakan kebiasaan malam yang seimbang. Misalnya tetap menetapkan waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah ya, membatasi penggunaan gawai sebelum tidur, menikmati makan malam bareng sama keluarga, berbincang santai, baca buku, dan juga berdoa sebelum beristirahat di malam hari ini. Karena kebiasaan-kebiasaan sederhana ini bisa mempererat hubungan keluarga sekaligus istilahnya menciptakan pola hidup yang lebih baik lagi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
5: Woi, Din.
4: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapet chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
5: Hah? Kena tipu?
4: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya tadi kita sempat nyinggung masa kecil ya, temu berdua. Mungkin malam hari ini kita sejenak mengingat kembali sebuah masa yang mungkin selalu tersimpan indah dalam ingatan kita ya. Sebuah masa yang penuh dengan tawa, permainan sederhana dan juga kebahagiaan yang tidak membutuhkan banyak hal untuk membuat kita tuh ngerasa seneng gitu, temu berdua ya. Zaman dulu waktu kita masih sekolah ya, kalau usianya kayak Eka ya, dimana usianya udah hampir 30-an ya, temu berdua pasti pernah lah ya ngerasa waktu itu enak banget gitu ya. Gak ada distraksi-distraksi yang bikin kita malas belajar, bikin kita emosi dan lain sebagainya. Masa kecil kita tuh kayaknya enak dan enjoy banget ya, temu berdua. Hiburannya sedikit tapi hangat gitu ya, karena kita dikelilingi oleh banyak orang, dikelilingi oleh keluarga ya. Ya pokoknya setiap orang itu tentu memiliki cerita masa kecilnya masing-masing. Ada kenangan bermain bersama teman-teman di halaman rumah, berlarian tanpa mengenal lelah ya sampai sore, bermain hingga suara panggilan mama papa kita terdengar mengajak kita, ayo pulang nak gitu, hari sudah mulai gelap gitu ya. Dulu kebahagiaan itu sering hadir dari hal-hal sederhana ya, kayak main kelereng misalnya ya, petak umpet, kemudian lompat tali, main layang-layang, atau sekedar duduk bersama teman sambil cerita tentang berbagai hal yang mungkin sekarang itu terasa begitu jauh ya. Dan malam hari pun juga punya cerita tersendiri. Anak-anak zaman dulu tuh biasanya menghabiskan waktu malam hari itu untuk bersama keluarga. Jadi setelah makan malam tuh mereka kumpul di ruang tengah, kemudian dengerin cerita dari orang tua, dengerin nasihat dari orang tua, nonton TV bareng, atau sekedar berbincang sebelum waktu tidur tiba. Tidak ada yang namanya ponsel menemani ya, gak ada media sosial yang bikin kita selalu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Yang ada hanyalah kebersamaan, permainan sederhana, dan juga bahagia yang tulus banget mau berdua. Kan gak ngejudge kalau masa sekarang itu gak lebih baik dari dulu. Tentu ada plus minusnya ya, temu berdua. Kalau masa sekarang itu dengan adanya teknologi, kita jadi bisa belajar banyak hal, kita bisa memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, mau hiburan apa aja tuh ada gitu ya. Tapi gak tahu kenapa rasanya tuh beda gitu ya, dari zaman dulu dimana itu semua belum ada, itu rasanya tuh tetap beda, ada plus minusnya. Jadi buat temu berdua yang hidup di zaman sekarang ini ya, kita harus pandai-pandai mengelola diri ya, biar kita tidak bergantung pada ponsel ya, supaya kita bisa menghidupkan kembali kenangan-kenangan masa lalu di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga, berbincang bersama ya, dan juga menghangatkan rumah istilahnya, temu berdua ya. Oke, temu berdua, masih ada sisa waktu 15 menit ke depan ya. Eka masih hadir dengan beberapa deretan lagu-lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu
2: Produe FM.
0: Produe FM.

Nah kan Bu, Ibu nggak lihat udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Podweza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Baik, teman Produa, adakah di antara kamu yang sudah nonton Spider-Man Brand New Day? Teman Produa, Eka udah nonton di hari kedua penayangannya di Indonesia, teman Produa ya. Seru sih menurut Eka ya, dengan ide yang fresh banget ya. Dan Spider-Man Brand New Day ini berhasil menjadi film dengan pendapatan tertinggi di tahun 2026 hanya dalam 7 hari setelah dirilis di bioskop. Film produksi Sony dan juga Marvel ini menggantikan posisi Toy Story 5 sebagai film terlaris di tahun ini. Film yang dibintangi oleh Tom Holland dan juga Zendaya itu telah meraih pendapatan global sebesar 1,155 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan sekitar 20,6 triliun rupiah ya. Jumlah tersebut terdiri dari 449 juta dolar AS atau sekitar 8 triliun rupiah dari pasar domestik dan 706,3 juta dolar Amerika Serikat atau 12,6 triliun rupiah dari pasar internasional ya. Kesuksesan Brand New Day ini memperpanjang daftar rekor box office yang berhasil dicapai film tersebut. Film ini mencatat pendapatan terbesar dalam sejarah box office domestik dengan 42 juta dolar Amerika Serikat atau 752,4 miliar rupiah. Pendapatan tersebut mengalahkan rekor Spider-Man yang No Way Home di tahun 2021 teman Produa yang memperoleh 39 juta dolar Amerika Serikat. Dan pencapaian ini semakin memperkuat performa luar biasa film Spider-Man terbaru di pasar global.

0: Ya pecinta musik harus berbahagia dengan informasi ini. Tumpeng Pro 2 Menteri Kebudayaan Ada Fadlizon mengatakan pemerintah tengah merintis pembangunan Museum Musik Indonesia sebagai pusat pelestarian sejarah musik nasional. Museum tersebut diharapkan menghadirkan perjalanan musik Indonesia dari masa awal hingga perkembangan industri musik modern saat ini. Ia mengatakan Museum Musik Indonesia direncanakan memanfaatkan bekas gedung Jiwa Seraya di Jalan Asia Afrika, Bandung. Hal ini mengingat sebelumnya gedung tersebut telah lama tidak digunakan oleh warga Bandung ya. Menurutnya dirinya dan juga tim sedang merintis Museum Musik Indonesia agar dapat memberikan gambaran perjalanan musik Indonesia itu seperti apa. Dan dirinya berharap semoga kehadiran museum ini bisa memberikan gambaran musik Indonesia dari awal sampai akhir. Ia menyampaikan nantinya museum tersebut akan menampilkan berbagai memorabilia para musisi legendaris Indonesia yang memiliki nilai sejarah tinggi, sejumlah koleksi dari keluarga seniman termasuk ada Titiek Puspa, ada Idris Sardi mulai dihimpun sebagai bagian dari persiapan museum. Pihaknya juga terus berdiskusi bersama para komposer, musisi dan juga pelaku industri untuk menyusun konsep museum secara komprehensif. Langkah itu dilakukan agar tokoh-tokoh penting dalam perjalanan musik Indonesia dapat dikenalkan kepada masyarakat melalui narasi yang menarik. Selain pembangunan museum, Kementerian Kebudayaan juga rutin menghadirkan program Harmoni Zaman. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada para musisi lintas generasi. Program tersebut mempertemukan penyanyi era 1970-an, 1980-an, 1990-an hingga mantan penyanyi cilik dalam satu panggung bersama. Dan tidak hanya itu, kegiatan tersebut menjadi ruang apresiasi lintas generasi untuk merayakan perjalanan panjang musik Indonesia.
1: Around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM,
2: teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: Wah.
4: A few minutes later.
3: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM. Jangan galau malam-malam.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Baik, tunggu video selanjutnya informasi soal film ya. Film terbaru karya sutradara Kamila Andini ada 4 Musim Pertiwi akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026 atau biasa disingkat TIFF ya. Film tersebut terpilih masuk dalam program tersebut. Nah, salah satu program utama film ini menampilkan 54 film dari 50 negara. Nah, terpilihnya 4 Musim Pertiwi ini ya, itu menandai kembalinya Kamila Andini ke ajang TIFF yang dimana sebelumnya ia meraih Platform Award di festival yang sama melalui film Yuni di tahun 2021 ya. Dan rumah produksi 4K Films mengumumkan kabar tersebut melalui akun Instagram resminya. Dalam unggahannya, 4K Films ini menyebut 4 Musim Pertiwi ini siap melangkah ke panggung dunia. Film ini dibintangi oleh Putri Marino, Arya Saloka, dan juga Christine Hakim. Kehadiran para pemain tersebut melengkapi proyek film panjang kelima yang disutradarai Kamila Andini ini. Sebelum terpilih di TIFF, 4 Musim Pertiwi ini lebih dulu diperkenalkan sebagai proyek film Jeff Market. Setelah itu film tersebut melanjutkan pengembangannya melalui berbagai forum koproduksi internasional Temu Pro 2. Selain mengawali perjalanannya di festival internasional, 4 Musim Pertiwi ini juga telah dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia di tanggal 8 Oktober 2026. Ya, film ini diharapkan melanjutkan kiprah Kamila Andini yang selama ini konsisten membawa karya-karya Indonesia ke panggung perfilman dunia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

By the way, berdua masih soal film ya. Ada film baru judulnya Agensi Rumah Tangga yang mengangkat kisah hangat yang mengajak penonton lebih menghargai asisten rumah tangga. Meski begitu, film yang diadaptasi dari novel ini dibalut drama dan juga komedi yang siap membuat penonton itu terhibur. Dan di sini ada sutradara Naya Anindita ya dalam konferensi film tersebut ya di Jakarta pada hari Rabu kemarin ya, mengatakan jadi berdasarkan dari pemahamannya terhadap buku dan juga tentang ART dan dunianya, dirinya merasa bahwa film ini tuh penting sekali untuk diangkat dan memperdulikan ya, walaupun dikemas dengan sangat ringan dengan unsur komedi. Nah, yang menghadirkan cerita yang berangkat dari realitas kehidupan perempuan pekerja dengan latar belakang berbeda, film tersebut menyoroti perjuangan mereka mencari kehidupan lebih baik sekaligus memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing ya. Dan katanya nih, ketika menyutradarai film ini, dirinya melihat bagaimana seorang pekerja yang menitipkan anaknya ke ART yang juga meninggalkan anaknya. Jadi sebenarnya ART dan juga pekerja lainnya itu juga sama-sama pekerja ya. Nah, yang menilai selama ini banyak orang memandang ART sekedar pelengkap dalam rumah tangga, bukan sebagai pekerja profesional. Padahal ART ini memiliki tanggung jawab, hak dan juga pengorbanan yang tidak berbeda dengan pekerjaan lainnya ataupun profesi lainnya. Dan menurutnya, pengalaman riset membuka pandangan mengenai berbagai tantangan yang masih dihadapi para pekerja rumah tangga setiap hari, mulai dari tempat tinggal yang kurang layak hingga terbatasnya ruang bagi mereka untuk menyampaikan hak sebagai pekerja. Nah, melalui film tersebut, Naya juga menggambarkan bahwa tuntutan terhadap ART seringkali lebih besar dibandingkan memperjuangkan haknya ya. Dan ia berharap cerita yang dikemas ringan ini dapat memicu diskusi mengenai perlakuan yang lebih adil terhadap ART Indonesia. Film garapan Star Vision Plus ini diproduseri oleh Chan Parwes yang ditulis oleh Almira Bestari dan juga Upi. Film ini dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 10 September 2026. Oke, temu berdua, jangan lupa juga nanti di jam 9 malam akan ada music live chat yang menemani mau berdua semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Salon, teman terbaik kamu.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini tamu demen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih, mungkin buat lo semua para perantauan ya kan. Ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu.

0: to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Edit Tama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: What's up, bro?
1: Teman berdua.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Ya. Tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya dulu lah.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Betul, Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya coret.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini siap. Kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh, wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin, itu kan sempat jeda berarti kan, rilis lagu kan, 2023 yes. Sampai 2026 ya, berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Sendiri ya, jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis.
0: Oh, oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo, aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya. Sorry biasa ya. Lah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023.
1: Betul.
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak diracunin gitu kan.
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
0: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja kan?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh piano dulu, oke. Okay. Okay.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak, aduh boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke. Okay.
1: Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu. Pengen belajar gitar. Serius? Belajar ya?
0: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, main lagu,
1: pengen ungu pak gitu. Yeah. Ungu, The Massive gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya sih. Itu seru sih. Itu seru sih.
1: Seru betul.
0: Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru.
1: Udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh ngeband, dulu ngeband sih aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Nyanyi. Cuman. Sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih.
1: Oke. Okay. Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior-senior di musik itu.
0: Betul.
1: Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
1: Belum.
0: Oh belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi nulis. Tulisan pertama enggak. Itu oh enggak ya. Enggak. Kenapa gak dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi Setiap hari aku dengerin makin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya sih.
1: Oke, enggak jadi deh
0: gitu. Oke. Benar sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Benar kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1 2 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini
0: bener
1: anu nggak maju nggak gitu ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ML Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Ya dua, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Nggak tahu dong, kan nggak tersampaikan. Gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Okay. Aman gak bang?
0: Aman. Oke, okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu, ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke. Okay.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Okay.
1: Ayahnya sama ibunya, memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya, dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Nah, betul.
0: Benar. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke.
1: Aku ngelihat, oh iya. Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Okay, shout out buat Ega ya. Okay.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu, karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow. Oke. Iya. Itu
1: nah,
0: itu.
1: That's why itu. Halo.
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow, ini dalam banget sih. Mungkin apa ya? Mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak. Apa ya, kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih kita juga.
0: Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu dia. Benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan. Kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu. Kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya? Hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh jangan sampai gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Benar. Wow. Tapi gimana ya? Mungkin sebagai apa ya? Sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu. Apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya. Cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih.
1: Itu mungkin di situnya sih.
0: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi yang akhirnya dapat nih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi untuk, juga sih.
0: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC nih, gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu. Ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah, bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya, buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya. Jadi sekarang ini ngisi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya. Kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya, maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat
1: ya, gitu. Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang gitu.
0: Oh, oke. Enggak instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
0: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul.
1: Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Bener. Karena itu. ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
1: ego.
0: Kan.
1: Ego
0: kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Bener. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya, iya,
1: ya, dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai bener tools sih, jangan tools. Sampai dia menggantikan
0: aran
1: pekerjaan finishingmu lah, tugas finishingmu itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya, benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya. Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Karena
1: betul emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan eksperiensi itu gitu kan.
1: Ya, teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, bener. Oke deh, nanti abis ini
1: punya.
0: Bener, ya gak punya. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa.
0: Okay,
1: ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
0: Bener gak salah? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh,
1: kerja
0: seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam. Ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak ya, mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya,
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener. Itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi, yeah. Gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, yeah. Apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Asalkan tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya? Pamungkas enggak sih? Enggak pamungkas juga sih kayak. Pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi okay. Gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa gak?
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh, boleh di spill nggak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di spill. Harus di spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang?
1: Sebenarnya ini fase.
0: Mm-hmm.
1: Fase dulus. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Oke.
1: Iya. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Oke.
1: Okay. Seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi. Bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun
1: walaupun,
0: ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Mm-hmm. Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya, selamat malam Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya,
1: benar. Aku pop ya, aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply. Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. The Beatles. Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin deh.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Emang mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya, ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah. Sorry gitu, internetnya anu lagi nih.
0: Aman. Alright. Waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo bro.
1: Apa ya?
0: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang pingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Jangan
1: pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak, Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih, apapun itu. Kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga. Video liriknya
0: bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata namanya. Semoga muncul. Sama doain juga semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Bro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku paling aktif di Instagram sama TikTok. Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di sini.

0: Podweather, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM,

0: Baiklah, Radio, barusan kamu dengerin Music Live Chat yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang kembali lagi di ruang dengar kamu RRI Pro 2 Sorong ya. Semoga malam ini menjadi waktu yang penuh dengan ketenangan teman Pro 2 setelah melewati berbagai lika-liku di hari ini ya. Jadi mari kita sejenak merenung tentang sebuah hal penting dalam perjalanan hidup kita, yakni belajar menghargai proses ya, bukan hanya mengejar hasil teman Pro 2 ya. Karena dalam kehidupan kita tuh sering kali melihat keberhasilan seseorang dari apa yang tampak di permukaan aja ya. Kita melihat seseorang sukses, punya banyak pencapaian atau mendapatkan penghargaan misalnya, tapi kita tuh sering lupa bahwa di balik keberhasilan itu ada perjalanan panjang yang penuh usaha, kesabaran, kegagalan dan juga perjuangan yang mungkin tidak terlihat ya. Ya mungkin apa yang kamu lalui hari ini itu adalah bagian dari proses temu Pro 2 yang nantinya kamu akan memetik hasilnya suatu saat nanti ya. Dan setiap pencapaian itu punya cerita teman Pro 2. Jadi kalau misalnya hari ini mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, anggap aja itu sebuah cerita yang nantinya bakal kamu kenang di suatu hari nanti teman Pro 2 ya. Dan perlu diketahui dalam mencapai sebuah hasil yang diinginkan itu ada orang yang harus berkali-kali mencoba teman Pro 2, mencoba berulang kali sebelum menemukan keberhasilan. Ada juga yang harus melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya mencapai impian yang selama ini diperjuangkan ya. Jadi kalau misalnya hari ini mungkin kamu terasa capek, lelah gitu ya, ya itu anggap saja sebagai bagian dari perjalanan yang memang harus kamu perjuangkan untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan teman Pro 2 ya. Dan akan ucapin selamat istirahat buat kamu yang mungkin ada lelah di pundak kamu ya. Jadi sebelum terlelap, mari kita syukuri apa saja yang sudah kita lalui di hari ini teman Pro 2. Kita hargai setiap proses yang kita jalani hari ini dan berdoa semoga mendapatkan hasil yang seperti kita inginkan teman Pro 2.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
4: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
3: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
4: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
3: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
5: Hey Nin.
6: Iya Tante.
5: Kapan wisuda?
6: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
5: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
6: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
5: Ini kerja di mana sekarang?
6: Gajinya berapa?
5: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
6: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
5: Iya.
7: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
2: FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tidak terasa ya, Temu Brodio udah hampir setengah 11 malam ya di Kota Sorong ini. Kalau mau dibilang lengang sih, kalau malam itu kayaknya gak ada habisnya, Temu Brodio ya. Lalu lalang kendaraan itu masih ada meskipun itu di tengah malam, Temu Brodio, seperti sekarang ini ya. Eka cuma mau menghimbau aja bagi Temu Brodio yang saat ini sedang berkendara sambil dengerin RRI Brodio Sorong untuk selalu berhati-hati di jalan, tetap waspada, nyalakan lampunya dengan benar ya Temu Brodio, terus jalannya pelan-pelan aja gitu ya, karena kadang-kadang suasana yang lengang itu malah justru memicu kita untuk menaikkan kecepatan gitu ya, takutnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Jadi Temu Brodio tetap hati-hati di jalan aja ya. Dan bagaimanapun perjalanan kamu hari ini, mari kita syukuri setiap langkah yang telah kita lalui, Temu Brodio, yang mungkin hari ini penuh dengan kesibukan, pekerjaan yang harus diselesaikan tuh banyak, tanggung jawabnya juga harus dijalankan, atau berbagai tantangan yang memang menyedot kesabaran dan juga kekuatan ya. Ada yang menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan, tapi ada juga yang mungkin hari ini menghadapi banyak kesulitan ya. Tapi apapun yang terjadi hari ini, Temu Brodio udah berusaha dengan baik ya untuk melaluinya, dan saatnya malam hari ini menjadi ruang untuk menenangkan hati, untuk melepaskan rasa lelah Temu Brodio dan mengisi kembali energi untuk menyambut hari esok ya. Jadi malam hari ini istirahatlah dengan baik Temu Brodio ya, dan ini juga menjadi kesempatan yang tenang ya untuk menikmati kesunyian malam ini ya. Tapi bagi Temu Brodio yang masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan, karena di malam hari itu gak semua orang itu sudah bisa tidur nyenyak ya Temu Brodio. Ada juga yang shift malam, bekerja malam ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan dan jangan lupa memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat, karena tubuh yang sehat itu membutuhkan keseimbangan antara aktivitas dan juga waktu pemulihan, Temu Brodio.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Malam nih, teman berdua semuanya, sebelum jazz musik menemani kamu, kan masih mau cuap-cuap ya. Pokoknya izinkan kami menemani waktu malam teman berdua dengan suasana yang lebih tenang dan juga penuh kehangatan. Masih ada deretan lagu-lagu yang akan Eka sajikan untuk menemani teman berdua sampai jam 12 malam nanti ya. Teman berdua, setiap hari yang kita jalani itu tentu punya cerita yang berbeda ya. Ada hari dimana penuh dengan kebahagiaan, ada hari yang dipenuhi perjuangan, dan ada pula hari yang mengajarkan kita tentang kesabaran. Kira-kira kalau disuruh milih dari ketiga itu, hari ini kira-kira yang mana nih teman pro 2 ya? Ya pokoknya apapun hari ini teman pro 2, apapun yang sudah terjadi hari ini, mari kita belajar untuk menerimanya dengan senang hati, lapang dada ya. Jika hari ini berjalan sesuai harap ya, disyukuri ya. Jika masih ada hal yang belum tercapai, jangan berkecil hati ya, karena setiap perjalanan itu memang butuh waktu, setiap usaha itu punya prosesnya masing-masing ya. Dan malam hari ini adalah waktu yang indah ya untuk melepaskan segala beban yang kita bawa sepanjang hari. Jadi tinggalkan sejenak rasa lelah kamu, rasa khawatir kamu, dan juga pikiran yang bikin hati kamu mungkin gak tenang gitu ya. Berikan kesempatan bagi diri kita untuk beristirahat dan juga mempersiapkan energi baru untuk memulai hari esok ya. Sebelum beristirahat, gak ada salahnya teman berdua meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Kamu bisa tanya kabar mereka ya, bisa cerita suka dan duka kamu ya. Bagi teman berdua yang saat ini masih berada di perjalanan malam ini, kami berpesan agar selalu hati-hati di jalan, perhatikan kondisi jalan, jangan mengantuk saat berkendara, gunakan perlengkapan keselamatan, dan jangan terburu-buru untuk segera sampai tujuan. Keselamatan teman berdua adalah hal yang paling berharga ya. Dan bagi teman berdua yang sudah berada di rumah, nikmatilah malam dengan tenang. Matikan sejenak kesibukan kamu ya, jauhkan pikiran dari tekanan pekerjaan sejenak, dan berikan tubuh waktu untuk memulihkan tenaga kamu ya. Hidup itu bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita capai teman berdua, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap perjalanan. Jadi jangan lupa menghargai diri sendiri juga, karena kita sudah berhasil melewati hari ini teman berdua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Halo?
3: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Kodu FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Kodu FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
5: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
4: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Tema Prodio dengan mengalunnya irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Prodio. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani Kladuman 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Prodio dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Programa 2, teman terbaik kamu mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

back, watching my mansion burn to ash while I

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
4: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
5: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
4: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 di hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus 2026. Tentunya dari pukul 5 pagi tadi sampai nanti siang di jam 11 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang pagi sampai nanti siang, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di pukul 6 pagi Grace hadirkan informasi lokal buat menemani kalian di Spada pagi ini. Info lokal pertama, teman Pro 2, dari Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda mengumpulkan ratusan ASN di lapangan apel kantor Bupati setempat pada hari Selasa 4 Agustus 2026. Dalam apel mendadak ini, Bupati memberikan pengarahan dan penjelasan terkait kemampuan daerah untuk membayarkan gaji pegawai. Bupati menerangkan belanja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat hampir mendekati 60%. Hal ini sudah melebihi batas yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, perhatian pemerintah kabupaten adalah bagaimana caranya bisa menggaji semua pegawai, PNS dan P3K hingga akhir tahun. Menurut Bupati, pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak lagi mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk menggaji P3K sehingga sangat mempengaruhi sekali kondisi fiskal APBD. Meskipun anggaran terbatas, Orideko memastikan bahwa pemerintah Kabupaten Raja Ampat tidak akan merumahkan P3K karena akan semakin menambah tingkat pengangguran di daerah. Pemerintah Kabupaten, kata Bupati, akan membuat sejumlah kebijakan dengan mencoret kegiatan-kegiatan lain yang tidak prioritas sehingga bisa dialokasikan anggaran untuk menambah belanja pegawai. Pemerintah daerah akan memastikan ada alokasi anggaran yang bisa dipakai untuk menambah belanja pegawai pada APBD perubahan tahun 2026. Orideko juga mengaku sudah melaporkan kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Raja Ampat kepada Kemendagri melalui Dijen Bina Keuangan Daerah. Bupati meminta semua ASN untuk tetap bekerja penuh disiplin dan semangat. ASN tidak hanya datang untuk mengisi daftar hadir, tapi harus menunjukkan kinerja dengan baik. Pemerintah juga akan bertindak tegas kepada ASN yang malas dan melakukan pelanggaran disiplin untuk kemudian diberi sanksi pemecatan.

Iya, teman Pro2 masih di info lokal. Pagi ini Kapolres Sorong Selatan Polda Papua Barat Daya AKBP Glenroy Mole SIK didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sorong Selatan Nyonya Debbie Glen Mole bersama personil Polres menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Sorong Selatan ke-23 di lapangan apel kantor Bupati pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Upacara yang berlangsung dengan hikmat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak Esos MTRAP serta dihadiri unsur Forkopinda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pelajar, dan masyarakat. Momentum peringatan HUT ke-23 ini menjadi simbol kebersamaan dan semangat untuk terus membangun Sorong Selatan yang semakin maju, aman, dan sejahtera. Kehadiran Polres Sorong Selatan yang mencerminkan komitmen Polri dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mendukung pembangunan serta menjaga situasi Kamtipnas yang tetap kondusif. Kapolres Sorong Selatan AKBP Glen Roy Mole menyampaikan Polres Sorong Selatan akan terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
3: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
4: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
1: Teman terbaik.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Iya, teman Pro 2 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya terus mengembangkan rumah Maggot Kelly di Aimas Kabupaten Sorong sebagai pusat pengelolaan sampah organik yang mampu memberikan manfaat ganda, yakni menjaga lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu saat meninjau rumah Maggot Kelly pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Julian mengatakan perkembangan rumah Maggot Kelly yang saat ini sudah sangat baik, bahkan dinilai menjadi salah satu rumah maggot terbaik di tanah Papua. Menurutnya fasilitas tersebut kini setelah memasuki skala produksi, meski masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana agar mampu menghasilkan lebih banyak produk turunan. Ia menjelaskan pengolahan sampah menggunakan maggot jauh lebih efisien dibandingkan metode komposter biasa. Jika metode komposter membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk menghasilkan pupuk organik, maggot mampu mengurai sampah hanya dalam waktu 2 hingga 3 minggu. Selain menghasilkan pupuk organik berkualitas, maggot juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ikan, ayam, bebek, hingga berpotensi diolah menjadi minyak maggot yang memiliki nilai jual untuk industri kosmetik. Menurut Julian, potensi tersebut menjadi dasar pengembangan ekonomi sirkular di Papua Barat Daya, di mana sampah yang sebelumnya menjadi beban lingkungan justru diubah menjadi sumber ekonomi baru. Di sisi lain, pengembangan rumah maggot juga menjadi solusi terhadap persoalan lingkungan. Julian menjelaskan sampah organik yang menumpuk di tempat pemrosesan akhir akan menghasilkan gas metana yang menjadi salah satu penyebab kebakaran TPA serta mempercepat perubahan iklim. Ia mengatakan gas metana merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap meningkatnya suhu bumi dan memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, hingga kekeringan. Karena itu, ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah organis berbasis maggot dengan melakukan studi tiru di ke rumah Maggot Kelly. Julian juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan agar sampah organik tidak lagi dibuang ke TPA, melainkan harus dikelola sejak dari sumbernya melalui pemilahan sampah di rumah tangga, pasar, hotel, restoran, rumah sakit, maupun tempat usaha lainnya. Menurutnya, rumah Maggot Kelly siap menjadi mitra bagi berbagai pihak yang ingin mengolah sampah organiknya melalui mekanisme kerjasama. Kedepan DLH Papua Barat Daya juga akan mengintegrasikan program rumah Maggot Kelly dengan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup.

102. Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kah, emas palsu tuh?
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebabkan

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di sepeda pagi ini ya. Di pukul 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Sudah pada ke sekolah, ke kampus, ke kantor apa belum nih teman Pro 2 ya? Atau masih menikmati sarapan pagi kalian ya? Selamat sarapan juga buat kalian teman Pro 2. Memang sangat baik ya sarapan di pagi hari supaya menunjang aktivitas kalian di sepanjang hari ini teman Pro 2. Atau mungkin buat kalian yang sudah dalam perjalanan ke sekolah ya, soalnya Grace juga lihat dari studio ya teman Pro 2. Di jalan nampaknya juga sudah banyak anak-anak sekolah yang pergi sekolah ya teman Pro 2, dan juga banyak yang sudah mulai aktivitas di pagi ini. Hati-hati di jalan teman Pro 2, perhatikan rambu lalu lintas, helmnya ya yang berkendaraan roda 2, jangan lupa pakai helmnya teman Pro 2. Jaga keselamatan kalian teman Pro 2 ya, hati-hati di jalan. Ya semangatlah hari ini, walaupun pagi ini terlihat mendung dan cuaca di pagi ini cukup dingin ya, anginnya sepoi-sepoi tapi dingin gitu teman Pro 2. Memang beberapa hari belakangan ini ya teman Pro 2, itu cuaca kayaknya di pagi ya, di pagi-pagi hari itu dingin sekali ya teman Pro 2. Ya entah kita akan memasuki musim kemarau kah atau masih musim hujan ya teman Pro 2. Kita tidak tahu, cuaca di Indonesia ini kadang berubah-ubah, apalagi di kota Sorong ya teman Pro 2. Tapi jangan lupa tetap sukacita, tetap penuh syukur ya menyambut hari baru ini, hari Jumat. Besok juga sudah weekend. Yang buat kalian yang weekend di hari Sabtu ya, semangat ya teman Pro 2. Atau yang kalian yang masih sekolah di hari Sabtu, tetap semangat juga. Hari Minggu juga libur ya, lakukan aktivitas kalian dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur teman Pro 2, dan pastinya ditemani bareng Pro 2 Sorong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman nomor 2 ya, banyak dari kita juga yang menganggap kalau tidur malam itu hanya untuk menghilangkan rasa ngantuk ya teman nomor 2. Padahal waktu istirahat punya peran yang penting pastinya ya teman nomor 2, untuk jaga kesehatan tubuh dan pastinya membantu kita punya otak untuk bekerja lebih baik di hari besoknya, hari esoknya gitu ya teman nomor 2. Kurang tidur atau juga tidur yang berlebihan itu sama-sama tidak baik pastinya ya teman nomor 2, itu mempengaruhi kondisi fisik dan juga mental kita. Dari Centers of Disease Control and Prevention ya teman, prevention teman nomor 2. Jadi orang dewasa itu dia dianjurkan tidur sekitar 7 sampai dengan 9 jam teman pro 2. Berarti kalau misalnya kita tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ya. Itu bisa sampai jam 5 pagi teman pro 2 ya. Itu waktu tidur yang cukup teman pro 2, dari jam 10 sampai jam 5 pagi atau jam 6 pagi ya. Dan durasi ini disebut juga ideal untuk menjaga konsentrasi kita, kemudian memperkuat daya tahan tubuh, mengatur suasana hati dan juga mendukung proses pemulihan setelah beraktivitas.

Ini teman Pro 2 ya, mumpung sudah memulai dengan aktivitas belajar mengajar di semester yang baru ya teman Pro 2. Mulai aktivitas belajar di pagi hari tentunya bisa kasih hasil yang lebih optimal ya teman Pro 2, setelah tubuh kalian mendapatkan istirahat yang cukup di malam hari, apalagi kalau tidur 7 sampai dengan 9 jam teman Pro 2. Otak biasanya berada dalam kondisi yang lebih segar sehingga lebih mudah untuk kita konsentrasi dan menerima informasi baru. Jadi memang selain membantu meningkatkan fokus belajar di pagi hari, juga lebih produktif ya teman Pro 2, karena gangguan dari lingkungan umum ya masih lebih sedikit gitu teman Pro 2. Karena memang masih sepi, masih sunyi, senyap ya teman Pro 2, dan kondisi ini juga apa ya, buat seseorang itu lebih mudah memahami materi, kemudian mengingat informasi, dan pastinya menyelesaikan tugas dengan lebih efektif. Ya, walaupun teman Pro 2, waktu belajar terbaik tidak selalu sama ya buat setiap orang. Tidak semua orang itu bisa belajar di pagi hari. Tapi mulai dari pola tidur, kebiasaan sehari-hari, dan pastinya ritme biologis masing-masing dari kita ya teman Pro 2, tetap mempengaruhi kemampuan belajar kita. Jadi, menjaga kualitas tidur tetap jadi faktor penting ya, supaya otak kita juga bisa bekerja secara maksimal teman Pro 2. Jadi sama saja kalau kita malamnya begadang terus memaksakan untuk masuk pagi, bangun pagi ya teman Pro 2, tidur hanya 2-3 jam, ya sama saja apa yang kita baca, apa yang kita pelajari di pagi hari itu tetap tidak masuk teman Pro 2, karena otak kita juga tidak istirahat gitu teman Pro 2 ya. Dari peneliti di Harvard Medical School dan juga National Sleep Foundation, tidur yang cukup itu punya peran besar ya teman Pro 2 untuk meningkatkan fungsi kognitif kita teman Pro 2, termasuk konsentrasi, kita punya daya ingat, dan pastinya kemampuan belajar. Jadi kalau kalian memanfaatkan waktu pagi untuk mempelajari materi baru, pastinya bisa jadi pilihan yang efektif ya teman Pro 2, asalkan tidur yang cukup juga di malam hari.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan. Aduh. Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Iya teman Pro 2 masih menemani kalian di Sparia pagi ini dan tentunya di pukul 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Saatnya ini hari Jumat biasanya pada senam tidak nih teman Pro 2 di area restoran ini lagi senam pagi ya teman Pro 2. Lumayan cari-cari keringat di pagi hari ya. Dan buat kalian juga yang lagi senam di pagi hari ini, tetap semangat teman Pro 2 menyambut hari Jumat ini dengan penuh keceriaan pastinya. Dan tentunya ditemani bareng dengan Pro 2 Sorong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

Iya, teman Pro 2 akhir-akhir ini juga banyak dari, tidak hanya dari konten-konten kreator teman Pro 2, tapi juga dari sebagian orang yang mulai mengatur mindfulness nih teman Pro 2 ya. Memang mindfulness ini jadi salah satu teknik yang semakin banyak diterapkan ya, untuk membantu kita mengelola stres, kemudian meningkatkan fokus, dan pastinya juga menjaga kesehatan mental kita teman Pro 2. Karena memang percuma ya kalau fisik kita sehat tapi mental kita tidak sehat teman Pro 2. Jadi memang mindfulness ini juga mengajak kita ya untuk hadir sepenuhnya di momen saat ini tanpa menghakimi pikiran maupun perasaan yang muncul teman Pro 2. Jadi dengan latihan yang konsisten, mindfulness ini tentunya bisa membantu menciptakan ketenangan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari teman Pro 2. Salah satu cara paling sederhana untuk melatih mindfulness teman Pro 2 ya, dengan memusatkan perhatian di pernapasan kita teman Pro 2. Luangkan waktu untuk tidak usah lama-lama gitu ya teman Pro 2, beberapa menit setiap harinya untuk menarik dan menghembuskan nafas secara perlahan sambil merasakan setiap aliran udara yang masuk dan keluar dari tubuh kita teman Pro 2. Jadi teknik ini juga pastinya bisa membantu menenangkan pikiran ketika mulai dipenuhi dengan rasa cemas dan juga rasa tekanan gitu ya teman Pro 2. Cara berikutnya, kalian bisa menikmati setiap aktivitas dengan penuh kesadaran, termasuk saat makan ya teman Pro 2. Hindari melakukan banyak hal secara bersamaan, kayak main ponsel, main HP ya, atau tonton televisi teman Pro 2. Fokus sama aroma, sama makanan yang kita makan, rasanya, teksturnya teman Pro 2 ya. Jadi tubuh kita juga dan pikiran ya, tidak hanya tubuh tapi pikiran juga lebih terhubung dengan momen yang kita lagi jalani, yaitu memakan ya teman Pro 2. Walaupun kalau kita lihat, perhatikan, ini sederhana tapi ini juga berhubungan dengan mental kita. Mindfulness juga bisa diterapkan saat kamu jalan kaki teman Pro 2 ya, atau melakukan aktivitas ringan di rumah. Perhatikan kamu pulang ke kaki, suara di sekitar ya, embusan angin, kamu bisa dengar atau bisa rasa gitu ya teman Pro 2, sampai dengan sensasi tubuh ketika kita bergerak teman Pro 2. Selain itu juga kegiatan-kegiatan kreatif, kalau kamu suka gambar, kamu suka mewarnai, itu pastinya bisa membantu melatih konsentrasi sekaligus mengurangi kamu punya rasa cemas ya. Karena perhatian tertuju sama satu aktivitas teman Pro 2. Jadi cuma aktivitas menggambar atau aktivitas mewarnai gitu teman Pro 2. Jadi menggambar atau mewarnai itu bukan cuma buat anak kecil ya, tapi itu juga buat orang-orang dewasa, untuk melatih konsentrasi kita teman Pro 2.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Iya, teman pro 2 masih menemani kalian di pagi ini ya. Di tidak terasa sudah pukul 8 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur, teman pro 2, buat kamu yang kebiasaan untuk harus minum kopi nih, teman pro 2. Ya, usahakan dalam jumlah yang wajar ya, teman pro 2. Ternyata kalau kamu konsumsi kopi dengan jumlah yang wajar, itu bisa kasih manfaat buat kamu punya kesehatan jantung, teman pro 2. Jadi ini bukan soal, bukan asal bicara ya, teman pro 2, tapi ini juga ada temuan berasal dari tinjauan ilmiah terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Circulation milik American Heart Association, teman pro 2 ya, atau yang lebih dikenal dengan AHHEAD ya, teman pro 2. Penelitian ini menunjukkan kalau konsumsi beberapa cangkir kopi setiap hari itu berkaitan dengan penurunan resiko berbagai penyakit kardiovaskular, teman pro 2. Jadi konsumsi kopi secara rutin pastinya ya dalam jumlah sedang ya, teman pro 2, pastinya punya potensi untuk menurunkan resiko fibrilasi atrium, penyakit arteri koroner, gagal jantung sampai dengan stroke, teman pro 2. Dan hasil ini juga semakin memperkuat anggapan kalau kopi itu bukan sekedar minuman penambah energi, teman pro 2, tapi juga bisa jadi bagian dari pola hidup sehat jika kalau kita konsumsi dengan bijak, teman pro 2. Salah satu uji klinis yang dikaji menemukan, teman pro 2, pasien dengan fibrilasi atrium ya mengkonsumsi setidaknya satu cangkir kopi kafein berkafein setiap harinya, teman pro 2, punya resiko kekambuhan gangguan irama jantung. Jadi sekitar ada 39% lebih rendah setelah menjalani pengobatan dibandingkan mereka yang menghindari kafein. Selain itu juga, teman bro 2, konsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi per hari itu bisa dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit arteri koroner sekitar 10% nih, teman bro 2 ya. Jadi dari penelitian lain juga ada ya, teman bro 2, tidak hanya itu, tapi ada penelitian lagi lain juga yang melibatkan sekitar ada 2,4 juta peserta ya, yang menunjukkan kalau konsumsi 3 sampai dengan 4 cangkir kopi setiap harinya itu berhubungan dengan penurunan resiko stroke hingga 21%, teman pro 2 ya. Jadi memang resiko stroke yang lebih rendah itu juga ditemukan di orang-orang yang rutin mengkonsumsi teh hitam maupun teh hijau yang sama-sama kaya akan kandungan polifenolnya. Ya, walaupun begitu ya, teman pro 2, dari para ahli kesehatan juga mengingatkan manfaat itu juga tidak berlaku untuk minuman berenergi lainnya, teman pro 2, dengan kandungan kafein yang tinggi ya. Jadi memang konsumsi minuman jenis itu juga terutama sebelum olahraga justru itu bisa meningkatkan kita punya tekanan darah, kemudian resiko hipertensi, dan pastinya memicu gangguan irama jantung akibat kadar kafein yang berlebihan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ngobrol.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya. Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.